ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛ mu ɛnkorɔ no se ntɔme ntwene me nkɔkora wabere mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennyawo me enti ɛne da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wabere mu a baba mennyaa me wate me mpae bɔ mu nso menyumtoɔm masɛ mpakam owura ɛyɛ kura me

Onya wadi, awadi mfu, ofru, minya, tiani biem. Mese wa, wana wa, tani abra, abra din wo. Onya wadi, awadi mfu, ofru, hey. Waden tabai, fru se. Whoa, God, yeah. Yeah. Whoa.